Solo sala kaiwa ni na bona silo ko kempela ba ko bana dunuza unga chavisi dunuza wena iko mpela mpela unga tsoka uri ke ule pfumala eka mbelo ko ke uti bela no era dunuza wa endla lutswa ko kempela uteka a uri kambe mpela mpela mpela swintisa swoleso ke Sharisima ngopfu zvinene kuva kwenkwaswo swiva swisikela mpela ka mabulu swiva swisikela mpela mpela ka kuva murna kutwisisana nakona ke xin'wana xin'wanyana muta kuna muxiendla mufanele kuva muxiendla hi lirhandzu hikusa loko ke ku nga na a lirhandzu swi ta va swi karhata ngopfu swinene mayelana ni kuva mulandza a ntirho wa n'wina kasi lowu mutaku na mu landza ku va kempela i va a ku fambisa a lirhandzu leli ke mu fungeke lona kambe xin'wani mu fanela ku va mu endla xona hikuva mu yingisa ta khwatsa swileleto leswi ke va mu nyikaku a ni loko leswiyana hi tekana hi li eka ndzimana liya ya ku tekana ka nuna na nsati ku na leswi va heleletaka swona hi swona mayelano ni ku va hi ya swi landza endyangwini swi fanela ku va ke mpelampela hi va ni ku twisisa swi fanela ku va mpelampela hi va ni ku yingiseta hi va ni a ku xixima hi landza khwatsi mayelano ni mabulo lawa ke hi dyondzisiweke wona hi leletiweke wona ku va ke loko hi ri le kaya hi va hi ri swin'we hi va hi twana swin'we hi kongoma laya dzavala layana kuna

Rye e kumbiji loko ke a tisa a vunanga la yena mailano ke mpela mpela ni kuva ke a kumeka ke a nyika a Jones a nyika a msakazilana mailano ke mpela ni kuva mukseti ivia hi tlanga swin'we hi va hi china swin'we kambe kempela eka mpundzu lowu wa nyamuntlha hi nga kani nga cini ke hikusa mpelampela wena mukiseti u ta va u murhandzeli murhandziwa wa wena mpelampela mu ta va mu ri swin'we hikusa mu tshembisani leswaku wa kempela a le rhandzi ri ta vetano ora 3 na 22 minutes ni tseni ka nkarhinyana ke mukiseti ta va hlavula hi chaya aloyi i Victor Bernardo

0: vunanga libako wa simple kwa ku Filomena mina gora drish na 30 minutes ya lo samukseti bulana manu kusikala kwini
1: Aushen una Elia de Andres anda naela marra kwini kola kwenye ruta complex road
0: ehe ai hlavule vunanga
1: a unanga le dzimi dzula kana dzula unanga Darmando Mazaya loko a xikeleke dana
0: Uhum, urikungomisa kamani?
1: Nika wena kolano ni teki nukulunga na ene so mingasa gale kaninyana mbebanika kula sa
0: Emmanuel Antonio, wani wakutu wakambi nena wata va sekeleka?
1: Hii, hata sekeleka munganua angalweyo Nili nika filizar beti moti makule kola kilo nikuwa anga Lena Gabriel Machado, Manister Nkongo Felipe Novel, Julio Novel De fama dele, que é Ernesto Mourinho Mantuaco, João Comole, João Matolo, na João... O ano de turma, com a Gembana lá de João. E de fama dele, que é Saba do Mohambe. Consciente da vara, o Adungulho, nina ele, com o Mugma Puto, o Macassili, o Mugungulho, o Mugungulho, o Mugungulho, o Mugungulho, o Mugungulho, o Mugungulho, o Nili saka mama na ngomjenge lops mongani arlindo mate nem kwa ingsetwa rado lava de toga va segle kwa kina esaba na wone ko se katembe se tamakanya nambu kani mambo
0: eswani cancel dawa na rongolo aso ngat boom
1: ah ngat boom kani mambo kani mambo
0: bye bye Ito makempele kwa mkana mkiseri kineka tlavula ichaya kunga ka 827-0051-333 Yalo sebole na manu kusikala kwenye
2: Kuluma na jule na omera kwa kajisa
0: Tlavula mnanga
2: Mpaele sitoe
0: Ukungu misaka mani
2: Kuma unetenta mkisema mkungu saka filipi tovela Mkungu kumalu
0: Mhmm
2: Na ena edia jana nele Ernesto mzima kwa kwa
0: Bye bye. Kwa radio Mozambique ikubaka kempela na ikubangala kusikala ntatu kwa dropala ka nchencha itava ifikisa vunanga dza Armando Majaya kusikala le marakwen level hlavuliwa a mwisit zendamela

0: vunangak le kongbakelena shisano mailan kubal tsaksa mukseti novelam yelosem mukseti bulana man kuskala queen
1: aushin
0: aushin bulana man
1: ikomo nokhiphe ngizena shaya yabona
0: boani ayihlabule munanga
1: ina inda marje ka kongkosna
0: lokwaku
1: original
0: o kongumisa kamani ora trishna 45 minutos ji kuba kempela mukserne kufikisana ngono ko hlavula ichaya ya lose bulana man kusikala kwina
2: awshen
0: bulana mani
2: izonke muhlanga alena amaputa amazali
0: mozali hlavula munanga
2: ani kombela Alberto mucheka
0: loko aku
2: loko aku jeso shona wani shamisa
0: ehe ukungomisa kamani
2: ya shona ukungomisa sato ma perese ndi kongomisa kaka mama nolo na margari de kole manja kazi ka shilombe ni vangana vara do ka shamba la mama nwa munyi ndi na ringa ndi ringa Alberto ndi vangi se tipo vara
0: eso bye bye.
2: Bye bye.
0: Bye. Yabantu kempera mukset na ekpangala tsa ora trishna 46 minutos chika hlavula ichaya.

0: Isaac Mathosi lokho ke akho Lazaro akukuma le ka mystery konsa shimbuzi ke yalo se blana mani kusukela kwini
1: la zonda vidimwa la district ya Murumbene.
0: Murumbene tlavula munanga
1: yekilo baka lokata kukuni lombe
0: aha umkongomisa kama no baka
1: Ernest Mozinho na kwakwa vovô wa Munyengi Zandamela Mkhomole voke vangana varhandi kusukela Maputu Gaza kwale Nyembani Gaza ako a vaki na vana kwalaho mukinakina
0: iswena kanimapo bye bye ya mahlweni ke mpela mukisete warase kwa rati msabiki vai ku yamukhelela na yina wara kwadro a tikweni ra musambik nakona wara laugamka vuash kampunzi wa nyamuntla yalo se bulana mani kusikela kwini
2: ekwesta mangera shangana
0: ehe hlabula vunanga
2: ani kombali simuli da no tivala vithi yoko ni kuma kufana nikhali
0: ungani khoma
2: eh
0: kufana nikala lako ichukisisa la diamantino
2: eso
0: diamantino mtambe urikongomisa kamani
2: ni moyi yesaka sato mina lako sita zamena sikanguni vayi sitwaratu
0: mhm isona bye bye quatro horas na um minuto, mingset, tava com a Vunanga, la Justino Ubaca.

0: vunanga lirubako pastora Azaria xitava yamukela mukisetwa kugumesa mikahlawula ichaya alo sebula namani kusukela kwini
1: ayixeni awuxeni papa
0: awuxeni bula namani
1: vulavula na mamana izalo garon that set maputa
0: iswana inga hlawula vunanga
1: a ni kombela Justine ubaka loko swi koteka
0: Justine ubaka va ya hlawuliwa kambirhi kambe ke vun'wana
1: u ubakela FDD
0: FDD loko wa ku
1: ale lulu kuma ka bekela loko kuma loko migongoni ka tshama ku ti livekela
0: ah migongoni
1: Ligongoni saka wena kwalano
0: iswona
1: ninyangu wa mina kwala vana va mina papa asuka ka Samarini mama na mama nyingi mama na jona nyanombe mama na ilena gabriel mashau ni ka bontra tal kateka leku chaye wanta ma ku hlayisa
0: iswona ke selingo pfunani kambe migongoni ku tshambe yena
1: ku tshamba oh ka tshama migongoni mata ni ntshoki ani
0: kothi sawa lombi machidema
1: yeah bene kothi lo go dichigema
0: iswona ke selingo pfunani bye bye
1: Kwara
0: sekwara tsim sabe ke gema tsendlala le ke a vo ha shi dampun singa muntla ke tlhabinyete ke maputga sana nyambani tsinse we dropi la kanche ncha lana i kunyika ke vutomi majela manene i kunyika shundle sha batrala vusiku mabulu swinwe ni hlabula icha ya roshtin botel na manola antoni va tsal se vitla ntla kunkolo radio msabika usimeke ke dzongeni ka tsiku ku uku pangalata

Leana. Akuyini ke Leana. A huma Leana xa ntlangu swinene ta famba Leana. Emankelo anga ta huma bola Leana kasi va pele va kana siya Leana. A kuna nchumu Leana mpela. Bola leta va li xikumeteriwa Leana va pele va ntlawa. Klubi tupi Leana. Bola le ka feo feo pa bola mpuma ulu mankelo anga ta huma Leana mpelo va ntlawa masiya Leana anga ta zama ku huma. Kasi hinkwaswo vula swaku vasiya wa ha sindzisa kantsendzela luwa u lumbaka ntlawa wa Club de Blaine nga mikampo ya Club de Blaine kasi ku ve ni xikatiso layana hinkwaswo lumba ku ve Club de Blaine a ta va a londza xikatiso lexi Valerio Valerio a ta huma ni bola layana xi hantla ngopfu swinene pa bola mpfumawulo a ku yini Valerio a zama ku huma layana va sindzisa layana Bilena nge se va tshamisekile wa ha lava ku ve kunene a nga tshuka kuma a koli la ku ringanyisa ntlangu va ta famba layana va bele Globe de Masiya a tshama ku tsema bola ya kasi kasi ya kulina kule ntwini a tshama ku hlantswela layana va famba layana xabuba xijekani mpela xabuba xijekani kunene ku saku ni mahuphi layana enhleni ka mubele wa ntlawa wa Bilena. Wa uma Masiya. A peta bola. Va ta famba layana ta sindzisa layana. Juka nghozi layana ta famba. A ta ku yini ke layana. A ta sindzisa. Juka nghozi. A ta famba. Gol. Gol. A tsema bola. Va tsemile kunene. Va tsema bela va Club de Bilena layana kambe. Bola li nuhweli nyana ka tsongo layana. Swi sizile mpela layana ku tsema ka bola kambe. Li nuhweli ka tsongo mpela ku se guarda red feu. Feu humile layana kunene a va mukanganyisile ku helela mpela akasio a pambili pambeni ka ku helela layana kasi vapele va ntlawa wa Club de Blaine va swi kotile ku hi xihatla ngopfu swinene va nghena layana va hulusha a ntlawa lowu hikusa kungari khale mpela a hi ta va hi yimbelela golu la ntlawa wa ka Masiya bola la kona lumba ka ntlawa wa Masiya mane nga ta mani bola layana yimbelwe Neymar etlhela ya mapelela xinene Neymar veka bola layana alulamisela ku lavaka kona a ta suka layana Neymar a papola mpumawulo Masiya lweyi nga kona nga tala golu layana a zama ku famba layana va pipiritana bola ndlwehla lentulesa layana hinkwaswo vula leswaku bola la baliza lumbaka ntlawa wa Club de Blaine 22:54 layana ka kantsendzelo wa Masiya kumbexana wa Blaine 0 Club de Blaine 1 Club de Masiya kasi loko Club de Blaine vula loko e bola leli mpela li li nyikiwaka mintlawa ya xifundza xa Blaine xifundza xa ka Masiya ku fitana xidoropane xa ka Masiya a ta huma layana va bele e mankelo a nga ta huma ni bola layana yi Valerio Valerio ya ku yini layana a suka ni bola xi hantla ngopfu swinene cape town sosi kusa vaxikinyo ya humile a sindzisa layana vapele va Masiya va teka bola layana ni mun'we wa ku sungula bola liya huma va vona ngaku swa sungula swi va karhata feu i guarda redi wa ntlawa wa Blaine va huma vapele va Masiya xi hantla ngopfu swinene vandzilandzaloka masa kapo mankelo anga ta huma layana bola layana mpelo wa ntlasiya loyi nga ni 15 makatleni va zama ku sindza veta layana kunene ku ri ku xiya ka vabeli layana se tanilehi vuleke hi kona ku xipani hi xoxa xin'we mpela se loko va cinca vabeli van'wani se hi tlavita ntsena tinhlayo ta vona emankelo anga ta huma ni bola layana mpelo wa ntlawa wa Blaine swa mi karhata mpela va mi tlima mikolo ntlawa wa Blaine hi ntlawa wa Masiya va huma layana xa ntlangu swinene mankelo ya kangelaka layana mpelo wa ntlawa wa Masiya peta bola xa ntlangu swinene mapelela ku saseka chuka laya va ta famba bola lezi na huma layana va zama ku kanganyisa layana.

Chipenanyani asangula kuwe ni sa shuluwa ingungunyana. Abalaka chipenanyani kwa paiwa.